Buh, hari libur ya, mix ya kecampur lah. Udah hari libur, mixnya kamu day off, nggak kerja, tanggalnya tanggal merah gitu kan. Weekend, apalagi nggak ada kerjaan, udah deh tuh, iya nggak. Scroll TikTok lagi jaringannya, buh mantep apa, jadi kayak udahlah, di atas tempat tidur nggak tuh teman-teman Pro 2. Anyway, nggak berasa sekarang udah jam 9 pagi, teman-teman Pro 2 yang mau sharing morning routine kamu di hari libur atau morning routine kamu kalau hari libur apa sih? Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM 0811482842. Di pada pagi ini sampai jam 10. Satu jam lagi buat Fajar nemenin kamu di mana? Di weekend inilah, di Pro 2 FM lah. Jangan lupa dengerin kita lewat RRA Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

judul lagunya adalah Lama Tak Bermalam Minggu. Sebentar malam emang malam minggu gitu teman-teman Pro 2, tapi udah di rumah aja. Ya kan paling bener deh tuh malam minggunya di rumah aja teman-teman Pro 2 ya. Nggak berasa udah 19 menit dari jam 9 pagi. So masih barengan sama Fajar juga untuk Pro 2 FM nemenin kamu di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Coba kita lihat di www.rri.co.id/wamena ada update info apa sih pagi ini. Info cuacanya ada, terus beberapa informasi seputar dunia sepak bola juga ada. Bacanya gimana ya teman-teman Pro 2, pronunciation-nya Magis the Lead Light Lead. Ya Magis the Lead ini jalannya operasi punggung, dipastikan dia absen dari Piala Dunia 2026. Dan kabarnya Neymar juga demikian ya teman-teman Pro 2. Tapi dia masuk nama cadangan gitu deh pokoknya. Soalnya dia juga habis cedera juga gitu kan teman-teman Pro 2. Sama ada update seputar pengamanan konflik horizontal yang terjadi di Wamena sampai dengan tadi pagi gitu teman-teman Pro 2 ya. Dari info yang kami dapat memang ada pembakaran rumah warga gitu teman-teman Pro 2. Sekali lagi tetap waspada buat teman-teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan, itu yang paling penting juga gitu teman-teman Pro 2. Dan jangan mudah terpancing sama hoax-hoax yang beredar di grup-grup WhatsApp gitu kan ya. Kalau misalkan kamu menerima informasinya, cukup udah berhenti di kamu aja, jangan diterusin lagi teman-teman Pro 2.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Jangan rindu, rindu itu berat. Yes, ini original soundtrack untuk film Dylan juga gitu, teman-teman Pro 2, yang pemainnya adalah si Ariel Noah sendiri, teman-teman Pro 2 ya. Nih, ada kabar update kali ini, teman-teman Pro 2, di mana FIFA dikabarkan tidak akan melanjutkan format single player walkout yang sempat diuji di ajang Club World Cup 2025. Nah, untuk itu FIFA World Cup 2026 kini lagi ngembangin format walk. Format walkout baru yang tetap berbeda dari konsep tradisional. Namun juga tidak sepenuhnya meniru gaya NBA juga gitu, teman-teman Pro 2. Tujuannya adalah dari perubahan ini untuk memberikan punggung, tujuannya adalah untuk ngasih panggung yang lebih merata ke seluruh pemain dan menghadirkan pengalaman pertandingan yang lebih modern untuk penonton di seluruh dunia gitu, teman-teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri dengan peraturan baru ini gimana, teman-teman Pro 2? Yang mau komen seputar Piala Dunia, komen aja langsung di 0811 48 28 42. Kita tungguin.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

setuju banget gitu teman-teman Pro 2, nggak apa-apa kalau misalkan kamu rasanya nggak cepat, kayak kok rasanya pelan banget. So kadang kita emang butuh something yang nggak harus cepet gitu teman-teman Pro 2. Udah pelan-pelan aja, kayak mau kemana, kayak dikejar siapa. Kehidupan ini nggak ada targetnya ya nggak sih. Jadi kayak pelan-pelan aja teman-teman Pro 2 ya. Oke, update informasi di 10 menit menuju jam 10, teman-teman Pro 2, PSSI akhirnya menjatuhkan sanksi berat ya ke Persipura Jayapura setelah imbas kerusuhan yang terjadi pas laga playoff promosi ngelawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB ya. Kalau kamu masih ingat itu tanggal 8 Mei tuh teman-teman Pro 2. Keputusannya tertuang dalam salinan keputusan Komite Disiplin PSSI nomor 246 tahun 2026 yang disidangkan pada 13 Mei beberapa waktu yang lalu gitu teman-teman Pro 2. Oke, jadi sanksinya cukup lumayan berat menurut saya gitu teman-teman Pro 2. Karena bentar, mana tadi ya? Oke. Nih. Jadi Persipura Jayapura atau si Mutiara Hitam kena denda sebesar 30 juta teman-teman Pro 2, terus selama liga musim depan juga enggak diperbolehkan adanya penonton. Terakhir itu mana tadi ya? Wait. Oke, ini nih kode disiplin PSSI tahun 2025, Persipura dijatuhi sanksi tambahan berupa denda sebesar 125 juta gitu teman-teman Pro 2. Jadi dengan demikian total denda yang harus dibayarkan Persipura itu mencapai 155 juta dari dua keputusan berbeda Komite Disiplin PSSI gitu teman-teman Pro 2. So ada yang nyebutin lagi tadi totalnya sekitar 240-an juta gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Nah itu dia teman-teman Pro 2, kebanyakan teman-teman Pro 2 aja nih. Hah, kabar buruk yang pasti kita udah tahu gitu ya, imbas dari kejadian kemarin itu teman-teman Pro 2, sayang banget. Ya udah mau gimana lagi. So kita tetap dukung Persipura Jayapura, semoga nanti nggak cuman pemain Persipura yang mainnya fair play, tapi juga penontonnya yang juga tetap menikmati sepak bola sebagai olahraga, bukan ajang untuk tawuran apalagi rusuh gitu teman-teman Pro 2 ya.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Udah mau jam 10, gak banyak lagi buat saya siaran waktunya. So, nanti digantiin sama teman-teman saya yang lain sampai malam, teman-teman Pro 2. So, stay positive dan juga optimis. Happy weekend, teman-teman Pro 2. See you.

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para tamu kami yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Oh, ke Pro 4 atau Pro 1?
2: Pro 1. Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: Tengku Safik, ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus, saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023. Masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Okay.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Kan masih
0: benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Iya, banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong.
0: Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Okay. Jadi perjalanan spiritual saya karena. Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
2: Iya betul. Ku Coba. Terus, yaudah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, mm-hmm. depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng itu. Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udah lah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya enggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya enggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah, gitu, Pak.
0: Gimana tuh? Benar penasaran itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Maya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya. Okay. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan, selalu gitu, tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, ya Allah mau ngapain lagi sih? Gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah. Saya bilang, sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman. Saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu itu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 okay. tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-masalnya, Pak.
0: Iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Iya, 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin tahu aja almarhum Manike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh,
2: saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin nggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul. Okay.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-masalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana. Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, okay. Yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih. Saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa jadi gitu doa. Ya.
2: Okay, iya, okay, dia okay, sih okay. Ditipin aja gitu kan. Saya nggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja. Saya bilang, kenapa okay. Ilusi? Nggak udah cocok ilusi.
0: Nggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, okay, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ya, ada orang ada di sana.
0: Oke, ada juga sama kita guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir. Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang
2: segitu
0: baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Benar-benar teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Nike. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil. Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited,
0: mm-mm,
1: karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-hmm, itu kan perjalanan,
0: mm-hmm,
1: perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay, Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay, mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener, menemani gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal,
0: mm-hmm,
2: karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu dia juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Gak tahu spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama mm-hmm Tengku Syafiq, mm-hmm, mau nggak jadi narsum di acaraku lagi gitu,
0: okay,
2: Music Trainer?
0: Okay.
2: Mau. Kita akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya, mm-hmm, itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya, mm-hmm, apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi
2: ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay, dia baru ngobrol barusan, mm-hmm, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya,
0: uh-huh,
2: ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya,
2: kan,
0: iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Mm-hmm. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif, mm-hmm, terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR, mm-hmm, dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi, mm-hmm, dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari okay ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay, ya kan, okay, secara okay teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap, yeah, musik industri.
0: Uh-huh.
2: Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser?
0: Aku
2: sendiri. Berarti kan memproduksi
0: ya
2: itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta,
0: mm-hmm,
2: lagu lalu dibungkus,
0: mm-hmm,
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wow.
2: Nah, makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Wow, itu keren. Masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Buat dan ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin, mm-mm, saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
2: Yeah.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Okay. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu.
0: Okay.
1: Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan. Okay.

Throttle FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Korpinas dulu yang semalam nih, di area di news.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi, FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
1: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
0: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
1: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
0: Betul Don.
1: Jangan betul-betul aja kamu Cah, harus diperhatikan juga itu.
0: Iya Don, iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 102,1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: salah satu produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di FM 96,3 MHz teman, terbaik kamu teman berdua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kembali lagi bersama Jono Tukubun yang menemani malam kalian, dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman berdua, dimana saja kalian berada sampai pada jam 12 malam nanti. Dan untuk teman berdua, selamat mendengarkan lagu-lagu dari kami.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Tom Pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Di mana saja kalian berada di malam hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tom Pro 2. Dan tetap stay terus bersama Joe karena akan menemani kalian serta memberitahu kalian informasi terkini kepada Tom Pro 2 di mana saja kalian berada. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari kami.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Eh, iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan.

Terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras, bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Teman Produa di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Produa dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Kami berharap teman Produa puas dan bangga telah bermitra bersama Produa Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo takhubuluk moto hanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

aggressive rap team, nigga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.